Iho i o ko hoi, ki o nea o puroze, iho ni kaurana, hi mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kūpa. I a nei, iho no, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi ka ohuru, i ka lau.